0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: أخي يا مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهتي.
2: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Para pendengar yang budiman, munculnya Dajjal merupakan salah satu tanda hari kiamat kubra. Tanda-tanda kiamat besar. Maksudnya di sini adalah tanda-tanda yang muncul mendekati hari kiamat dan bukan tanda yang biasa terjadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Innaha lan takuma hatta tarawna qablaha 10 ayat." Sungguhnya kiamat tidak akan datang, kiamat tidak akan terjadi sehingga kalian akan melihat 10 ayat, 10 tanda. Fadzakara, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 10 tanda tersebut: Ad-Dukhan, Wad-Dajjal, Wad-Dabba, وطول الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج ثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تدرد الناس إلى محشرهم. Beliau menyebutkan 10 tanda tersebut, artinya asap, Dajjal, binatang yang akan keluar dari perut bumi, terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa ibnu Maryam, Ya'juj dan Ma'juj, 3 gempa bumi, yaitu di timur, barat, dan jazirah Arab, dan yang terakhir adalah keluarnya api dari Yaman yang mengiring manusia ke tempat berkumpulnya mereka. Jadi ketika Dajjal turun, maka kiamat akan terjadi. Kiamat sudah dekat sekali. Para pendengar yang budiman, Dajjal adalah manusia Bani Adam, manusia anak Adam, yang memiliki sifat-sifat tertentu sebagaimana yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara sifat-sifatnya, dia adalah seorang pemuda, termaktub tulisan kafir di antara kedua matanya. Bahkan setiap mukmin, baik yang tahu tulis ataupun tidak, bisa membacanya. Dajjal buta mata sebelah kanan. Dajjal bertubuh gemuk lagi pendek, berkulit merah, dan berambut keriting. Munculnya Dajjal merupakan cobaan yang paling besar. Tidak ada cobaan yang lebih dahsyat, yang lebih hebat daripada cobaan Dajjal ini. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa' khalfun akbar min ad-Dajjal." Tidak ada satu pun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadi kiamat yang fitnahnya, yang cobaannya, yang ujiannya lebih besar dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Para pendengar yang budiman, sebagaimana kita telah mengetahui, di antara fitnah-fitnah Dajjal adalah Dajjal bisa memerintahkan kepada langit, ya, lantas langit mampu menurunkan hujan. Dajjal memerintahkan kepada bumi untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, lantas bumi pun menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Di antara fitnah Dajjal yang lain, bahwa Dajjal bisa menghidupkan kembali orang yang telah ia bunuh. Di antara fitnah Dajjal yang lain, kecepatannya sangat tinggi sekali, seperti hujan yang ditiup angin, angin kencang. Para pendengar yang budiman, bahkan saking cepatnya, maka Dajjal bisa merambah ke belahan dunia. sehingga setiap negeri akan dimasuki Dajjal kecuali Mekah dan Madinah. Kemampuan Dajjal yang luar biasa ini sebagai ujian, sebagai fitnah bagi manusia. Dajjal pun mengklaim sebagai Tuhan, sehingga banyak yang terfitnah, banyak yang mengikuti Dajjal, banyak yang beriman kepada Dajjal. Padahal Dajjal adalah sang pendusta, sang pembohong. Para pendengar yang budiman, agar kita mampu terlindung dari fitnah Dajjal, atau agar kaum mukminin mampu terlindung dari fitnah Dajjal, maka marilah kita melihat dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita tentang tata cara berlindung dari fitnah Dajjal. Para pendengar yang budiman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan kepada umatnya, sehingga tidak ada suatu kebaikan pun melainkan beliau tunjukkan kepada umatnya. Tidak ada suatu kejelekan pun melainkan beliau peringatkan kepada umatnya. Buktinya, beliau sallallahu alaihi wasallam menunjuki, membimbing kepada umatnya berapa kiat-kiat agar seorang membentengi dirinya dari fitnah Dajjal. Sebab fitnah Dajjal merupakan fitnah terbesar yang dihadapi umat beliau sallallahu alaihi wasallam hingga datangnya hari kiamat. Para pendengar yang budiman, berikut ini merupakan sebagian petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam yang beliau ketengahkan kepada umatnya agar mereka selamat dari fitnah Dajjal. Yang pertama, berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah Dajjal. Allah Subhanahu wa taala Maha Perkasa. Allah Subhanahu wa taala Maha Segalanya. Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Qahar. Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat yang sempurna. Maka sebagai seorang mukmin hendaknya berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kita. Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada umatnya untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari dahsyatnya fitnah Dajjal. Dengan cara apa? Dengan cara membaca doa perlindungan ketika seorang hamba menunaikan salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tasahada ahadukum falyasta'id billah min arba." Jika salah seorang di antara kalian melakukan tasyahud, mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari empat perkara. Ya. Jadi ketika kita menunaikan salat, kemudian kita menunaikan tasyahud akhir, maka setelah selesai membaca tasyahud, ya, membaca doa perlindungan dari empat perkara. Ya. Misalkan ketika kita menunaikan salat subuh, maka pada rakaat yang kedua setelah membaca tasyahud atau setelah membaca tahiyat, ya, kita membaca empat perlindungan yang di dalamnya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari cobaan Dajjal. Ketika salat duhur, salat asar, salat isya, salat maghrib. Begitu pula ketika salat sunnah. Ya. Idza tashahada ahadukum falyasta'id billah min arba. Jika salah seorang di antara kalian melakukan tasyahud, mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari empat perkara. Yaqul, maka ucapkanlah, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, aku minta perlindungan kepada-Mu dari siksa jahannam. Itu yang pertama, sangat mengerikan sekali, ya. Siksa jahannam. Yang kedua, wa min azabil qabri, ya, dari siksa kubur. Yang ketiga, wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan dan kematian. Wa min syarri fitnatil masih dajjal, dari kejelekan fitnah al-Masih ad-Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil Masih ad-Dajjal. Ya, para pendengar yang budiman, hendaknya doa ini kita baca ketika tasyahud akhir, ya, sebelum kita salam. Yang kedua, menghafal atau membaca surat Al-Kahfi. Ya. Menghafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi memiliki keutamaan, memiliki keagungan yang luar biasa sekali. Banyak kaum muslimin atau banyak di antara kita yang belum mengetahuinya. Tahukah Anda bahwa siapa saja yang hafal surat Al-Kahfi, ya, niscaya ia terlindung dari fitnah dajjal, ya. Siapa saja yang hafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka ia akan terlindungi dari fitnah dajjal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafidha 10 ayatin min awwali suratil Kahfi, usima minad dajjal." Man hafidha 10 ayat, barang siapa yang hafal 10 ayat min awwali suratil Kahfi, dari permulaan surat Al-Kahfi, usima minad dajjal, maka ia akan terlindung dari fitnah dajjal. Hadis riwayat Muslim. Kita harus yakin dengan seyakin-yakinnya. Kita harus beriman. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengabarkan. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberitakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan informasi kepada kita. Siapa saja kaum mukmin, kaum mukminah, ya. Orang tua, atau orang dewasa, orang muda yang hafal 10 ayat pertama dari surat Kahfi, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melindungi dirinya. Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Dia tidak terkena fitnah dajjal, ya. Dia tidak tertipu dengan kedustaan-kedustaan dajjal. Dia tidak akan tertipu dengan klaim dajjal. Ya. Dajjal mengaku sebagai Tuhan, nah, dia tidak akan tertipu. Ya. Para pendengar yang budiman, bagi siapa saja yang belum hafal 10 ayat surat Al-Kahfi, 10 ayat pertama surat Al-Kahfi, maka tidak perlu risau, tidak perlu gundah, ya. Sebab dengan hanya membaca 10 ayat pertama atau terakhir surat Al-Kahfi, niscaya mampu menjadi benteng bagi pembacanya dari fitnah dajjal, ya. Jadi siapa saja yang melihat atau bertemu dengan dajjal lantas membaca 10 ayat pertama atau terakhir surat Al-Kahfi, niscaya ia akan selamat dari fitnah dajjal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adrakahu minkum falyaqra 'alaihi fawatiha suratil Kahfi." Ya. "Faman adraka?" Barang siapa menjumpainya, menjumpai dajjal minkum di antara kalian, "falyaqra 'alaihi fawatiha suratil Kahfi." Maka hendaklah ia membaca surat Al-Kahfi kepadanya, di hadapannya. Hadis riwayat Muslim. Sebagai bekal kaum mukminin, sebagai bekal kaum muslimin. Ya, jadi ketika siapa saja yang melihat, menyaksikan, menjumpai dajjal, bacalah awal-awal surat Al-Kahfi, itu 10 ayat pertama surat Al-Kahfi. Ya. Para pendengar yang budiman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis riwayatkan Imam Ahmad, barang siapa membaca 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi, maka ia akan terlindungi dari fitnah dajjal. Jadi terserah mau 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi atau 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi. Ya. Inilah keutamaan surat Al-Kahfi, ya. Banyak hadis yang menganjurkan kepada kita agar kita membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, ya. Agar kita membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat atau pada hari Jumat. Tapi kebanyakan kaum muslimin, kebanyakan dari kita tidak mengetahuinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk pada mereka, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bukakan hati mereka, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan mereka hidayah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a suratal Kahfi lailatal jumu'ati adha'a lahu minan nur fima bainahu wa bainal baitil atiq." Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, dia akan disinari cahaya antara dia dan Ka'bah. Hadis riwayat Ad-Darimi. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a surat al-kahfi fi yaumil jumu'ah, adha'a lahu minan nur ma bainal jumu'atain." Barang siapa yang membaca surat al-kahfi pada hari Jumat, dia akan disinari cahaya di antara dua Jumat. Hadis riwayat Bukhari. Sungguh sangat bermanfaat sekali ketika kita membaca surat al-kahfi. Allah subhanahu wa ta'ala akan pancarkan kepada kita cahaya. Sebagian ulama ada yang mengatakan arti cahaya di sini adalah cahaya hidayah. Di cahaya hidayah Allah subhanahu wa ta'ala yang pancarkan pada hati orang-orang beriman, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala membukakan baginya pintu ketaatan, sehingga ia mudah menempuh pintu ketaatan tersebut. Jadi ketika seorang membaca surat al-kahfi, ya, maka Allah subhanahu wa ta'ala lapangkan dadanya, lapangkan hatinya untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Ya. Ada sebagian ulama yang mengatakan, menafsirkan cahaya ini adalah cahaya hakiki. Jadi siapa saja yang membaca surat al-kahfi pada hari Jumat atau malam Jumat, dia akan mendapatkan cahaya. Maksudnya, memang benar-benar cahaya. Nanti di alam kuburnya, terangi dengan cahaya. Kemudian ketika di hari kiamat di mahsyar, ya, di padang mahsyar, nanti Allah subhanahu wa ta'ala berikan dia cahaya. Para pendengar yang budiman, kemudian yang ketiga, menjauh dari Dajjal. Sebagaimana kita tahu, fitnah Dajjal merupakan fitnah yang paling dahsyat, merupakan fitnah yang paling mengerikan, merupakan fitnah yang sangat membahayakan bagi keimanan. Ya, betul, membahayakan keimanan. Mengaku Tuhan, memiliki kemampuan luar biasa, kemampuan yang membingungkan akal, ya, bisa memerintahkan kepada langit agar langit menurunkan hujan, ternyata langit menurunkan hujan, bisa menghidupkan orang, gitu ya. Kemudian memiliki kecepatan yang sangat cepat sekali ketika berjalan, berpindah dari satu tempat-tempat yang, ya, seperti halnya angin yang kencang, ya, ini kan luar biasa sekali, ya, luar biasa sekali, ya, sehingga ketika itu banyak orang yang terpukau, ya, banyak orang yang mengikuti, banyak orang yang beriman kepada para Dajjal. Para pendengar yang budiman, maka ketika seorang melihat Dajjal, seorang menjumpai Dajjal, ya, yang Dajjal memiliki berbagai kesamaran, yang Dajjal ini memiliki berbagai kemampuan luar biasa, maka hendaknya ia lari dari Dajjal. Jangan mendekat, ya. Jangan sekuat imannya, jangan gitu, jangan itu lari, menjauh gitu kan. Nah, karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sami'a bid-dajjal falyan'an." Ya. Barang siapa mendengar kemunculan Dajjal, maka menjauhlah darinya. Jangan dekat-dekat. Jangan mendatangi Dajjal, jangan coba-coba ingin melihat. Jangan. Kata Rasul, "Fallahi innar rajula la ya'tihi wa huwa yahsibu annahu mu'min." Demi Allah, ada seorang laki-laki yang mendatangi Dajjal. Ia mengira bahwa ia memiliki keimanan yang kuat. Ia memiliki keimanan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayattabi'u mimma yub'asu bihi minasyubuhat, alima yub'asu bihi minasyubuhat. Ternyata setelah ia mendekat Dajjal, malah ia menjadi pengikut Dajjal, ya, karena ia terkena subhat ketika Dajjal itu muncul, terpukau dengan Dajjal, ya. Ia merasa kagum dengan kemampuan-kemampuan luar biasa Dajjal. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian yang selanjutnya, berdomisili di Makkah dan Madinah. Bagi siapa saja yang hidup di akhir zaman, menjelang hari kiamat, ia menyaksikan keberadaan Dajjal, ia mendengar informasi dari Dajjal, maka jika ia mampu, hendaknya bertempat tinggal di Mekah atau Madinah. Kenapa demikian? Sebab kedua kota ini, kedua negeri ini tidak disentuh oleh Dajjal. Dajjal tidak menginjak negeri ini. Dajjal tidak mampu memasuki kedua kota ini. Dalam hadis Fatimah binti Quais radhiyallahu anha bahwa Dajjal mengatakan, maka saya akan keluar dan mengembara di bumi, dan tiada satupun tempat kecuali saya masuki selama 40 malam kecuali Mekah dan Madinah, karena kedua kota ini diharamkan bagi saya untuk memasukinya. Apabila saya hendak memasuki salah satu dari kedua kota tersebut, saya dihadapi oleh malaikat yang menghunus pedang dan menghardik saya, dan tiap-tiap lorongnya ada malaikat yang senantiasa menjaganya. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, yang terakhir, berpegang teguh dengan ajaran Islam, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Senjata utama, senjata pertama, senjata yang sangat ampuh sekali untuk melawan Dajjal, untuk menghadapi Dajjal adalah dengan mengenal ajaran Islam secara benar, mengenal Al-Quran dan As-Sunnah Sahihah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Ya, lebih-lebih hendaknya kaum muslimin atau kaum mukminin mendalami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar yang budiman, ketika kita menggali din Islam dengan pemahaman yang benar, maka kita akan mengetahui bahwasanya Dajjal adalah manusia biasa, butuh makan, butuh minum. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak demikian. Dajjal itu buta. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak buta. Allah Subhanahu wa ta'ala maha sempurna. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini. Ya. Adapun Dajjal bisa dilihat oleh manusia, baik yang mukmin maupun yang kafir. Tentunya nanti ketika akhir zaman, ketika kiamat sangat dekat sekali. Ya. Oleh karena itu, ketika memahami Islam dengan benar, ia akan tahu siapakah sebenarnya Dajjal. Ia akan tahu bahwa klaim Dajjal sebagai Tuhan klaim yang tidak berdasar. Ini merupakan bentuk kedustaan, bentuk penipuan, sehingga orang tahu benar. Ya, para pendengar yang budiman, mengenai hal ini kita dapat melihat pada kisah yang disebutkan dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri, di mana dalam hadis tersebut disebutkan bahwa Dajjal muncul. Lalu seorang dari kaum mukminin menuju ke arah Dajjal. Kemudian bala tentara Dajjal yang bersenjata menemuinya. Mereka bertanya, "Kau mau ke mana?" Mukmin itu menjawab, "Hendak ke orang yang muncul itu." Mereka bertanya, "Apa kau tidak beriman kepada Tuhan kami?" Mukmin itu menjawab, "Rabb kami tidaklah samar." Mereka berkata, "Bunuh dia." Lalu mereka saling berkata satu sama lain, "Bukankah Tuhan kita melarang kalian membunuh seorang pun selain dia?" Akhirnya mereka membawanya menuju Dajjal. Saat orang mukmin melihatnya, maka ia berkata, "Wahai sekalian manusia, ini adalah Dajjal yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lalu Dajjal memerintahkan agar dibelah. Ia berkata, "Ambil dan belalah dia." Punggung dan perutnya dipenuhi pukulan. Lalu Dajjal bertanya, "Apa kau tidak beriman padaku?" Mukmin itu menjawab, "Kau adalah Al-Masih pendusta. Kau adalah Dajjal." Lalu Dajjal memerintahkannya digergaji dari ujung kepala hingga pertengahan antara kedua kaki. Setelah itu Dajjal berjalan di antara dua potongan tubuh itu, lalu berkata, "Berdirilah." tubuh itu pun berdiri. Selanjutnya Dajjal bertanya kepadanya, "Apa kau beriman padaku?" Ia menjawab, "Aku semakin mengetahuimu." Setelah itu orang mukmin itu berkata, "Wahai sekalian manusia, sungguhnya tidak ada seorang pun yang dilakukan seperti ini setelahku." Ya. Hadis riwayat Muslim. Ya. Para pendengar yang budiman, dari kisah ini kita bisa mengambil faedah. Seorang mukmin tadi benar-benar mengetahui ciri Dajjal, sifat-sifat Dajjal, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Karena dia memahami agama ini. Ia mencoba menggali Al-Quran As-Sunnah sehingga Dajjal tidak tersamar baginya. Para pendengar yang budiman, demikianlah apa yang kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: أخي يا مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهدي.
3: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barakallahu Fik.
1: Kenapa, Akh?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri, belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda, update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video Islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993, 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
3: Mau umroh sesuai sunnah bersama keluarga? Mau umroh sekaligus dapat pahala dakwah? Mau umroh dengan harga ekonomis? Wujudkan keinginan umroh Anda bersama Fajri Umroh. Telah dibuka musim umroh 1448 Hijriah. Insya Allah, keberangkatan setiap bulan dimulai Juni 2026 hingga April 2027. Harga mulai 27 jutaan dan 33 jutaan untuk paket bintang 5 plus Thaif dan kereta cepat Haramain. Harga sudah all in, termasuk koper dan perlengkapan umroh. Dengan fasilitas, tiket pesawat internasional PP, hotel, resto, dan akomodasi selama di Mekah, Madinah. Dibimbing sesuai sunnah oleh Ustadz berpengalaman plus City Tour Thaif dengan kereta cepat sesuai program. Tersedia program 2 kali Jumat dan 12 hari PP, serta program 9 hari PP. Tersedia paket hemat hingga paket bintang 5 di depan pelataran Haramain. Tersedia pula paket umroh plus Turki, Dubai, atau Al-Aqsa. Dapatkan diskon menarik khusus pendengar setia Radio Fajri dan alumni jamaah Fajri Umroh. Syarat dan ketentuan berlaku. Ayo, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri dan keluarga Anda sekarang juga. 100% keuntungan untuk dakwah Islam. Informasi dan pendaftaran, kunjungi kantor Radio Fajri atau hubungi 08121-2222-993, 08121-2222-993. Fajri Umroh, amanah dan sesuai sunnah. Insya Allah.
4: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Baik nikmat iman, nikmat sehat, dan juga nikmat rezeki yang begitu berlimpah. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan selawat dan juga salamnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang berbahagia, di mana saja saat ini Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan di hari yang cerah ini, Anda beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk Anda yang sedang beraktivitas di hari ini, semoga harinya berjalan dengan baik dan juga lancar. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan juga memberikan sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Untuk yang hari ini sedang diuji dengan sakit, tentu terpenting adalah bersabar. Semoga Allah angkat penyakitnya dan juga dijadikan sebagai penambah pahala serta penggugur dari dosa-dosanya. Untuk yang sedang punya hutang, ya semoga Allah Subhanahu wa taala cepat memberikan kemudahan untuk melunasinya. Dan baiklah pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya di sini akan temani Anda untuk mengisi ruang dengar Anda. dengan beragam acara-acara menarik dan juga penting untuk diikuti. Acara pertama adalah penjelasan tentang prinsip-prinsip utama dalam berislam, yaitu dalam rubrik Ahlus Sunnah Wal Jamaah bersama Ustadz Muhammad Sarbini. Kemudian, setelahnya akan dilanjutkan dengan ceramah kuliah Islam bersama Ustadz Ahmad Jamaluddin. Nah, baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Kaum muslimin rahimakumullah, pada asalnya bahwa manusia itu adalah makhluk yang senang sekali berjadal, berdebat, itu sudah menjadi tabiat mayoritas insan, kecuali yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada mereka. Di dalam Al-Qur'an suratul Kahf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, telah menerangkan sejelas-jelasnya, mendetailkan seterang-terangnya seluruh dalil-dalil tentang keesaan Allah, tentang kebenaran, tentang hakikat penciptaan, tentang hal-hal gaib, semuanya sudah diterangkan dengan sangat detail dan sangat jelas. Tetapi sebesar apapun, sebanyak apapun, sedetail apapun, seterang apapun yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan itu, wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala, tetap saja mayoritas insan jadal, mendebatnya. Ya. Karena memang tabiat dasar yang menjangkiti mayoritas insan kecuali yang diberi hidayah Allah Subhanahu wa taala adalah jidal. Sampai suatu hari di mana Ibnu Katsir rahimahullah mencantumkan kisah ini di dalam tafsir ayat ini, adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengunjungi Fatimah radhiyallahu anha dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an di waktu malam. Beliau mengatakan, ala tusallian, alangkah baiknya, bukankah engkau berdua itu salat tahajud atau salatul lail. Faqultu ya Rasulullah, innama anfusuna biyadillah. Dia bilang, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjawab, innama anfusuna biyadillah, ruh-ruh kami itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza syaa'a ayyab'atsana ba'atsana. Kalau Allah kehendaki untuk bangun, ya kita bangun gitu. Fansarafa hina qultu dzalik. Beliau pergi ketika mendengar perkataan Ali bin Abi Thalib tersebut. Wa lam yarji' ilayya syai'a, sama sekali tidak menjawab perkataan itu. Tsumma sami'tu wa yaqul, aku mendengar beliau bergumam sambil mengatakan, sambil menepuk-nepuk pahanya, ya, dengan membacakan ayat ini, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Manusia memang paling banyak berjadal, berdebat. Senangnya berdebat, bukan senangnya beramal. Makanya kita lihat sepanjang sejarah para ummah yang didakwahkan oleh para nabi dan para rasul, paling banyak mereka berdebat. Ya, paling banyak mereka mendebat para rasul, padahal ayat-ayat yang dibawa mereka sangat jelas dan terang. Kita pun sampai saat ini melihat bahwa perdebatan itu menjadi sesuatu yang lumrah dan memang mayoritas menjangkiti mayoritas kita umat manusia. Anak mendebat orang tuanya, adik mendebat kakaknya, ya. Berbagai kelompok saling berdebat dengan kelompok lainnya. Bahkan orang yang jahil tentang agama saling mendebat kejahilan di antara mereka. Gak pernah lepas kita lihat perdebatan yang begitu banyak. Kalau saat ini jauh lebih dahsyat gitu ya, karena perdebatan jarak jauh pun bisa dilakukan lewat medsos. Sampai-sampai itu menjadi budaya yang sulit untuk dilepaskan. Walaupun kita tahu persis bahwa negatifnya, bencananya jauh lebih banyak kita rasakan dibandingkan positifnya, tapi tetap saja kita senang dengan yang namanya berdebat karena menjadi tabiat insaniah. Padahal Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk beribadah kepadanya. Untuk dinilai amal mana di antara kita yang paling terbaik, bukan terbanyak dan bukan paling pandai berdebat. Apalagi dalam masalah agama. Jadi inti keagamaan justru untuk diamalkan dan beribadahnya, bukan mendebatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian, detik-detik antara rentang antara kita mulai hidup sampai kita mati, itu rentangannya dihitung, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, dibala, diuji kita antara mana di antara kita yang terbaik amalnya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, nilainya dalam setiap kegiatan kita di kehidupan kita per detik itu adalah sebesar apa keikhlasan kita dan sekuat apa beritiba kita kepada Rasul, itulah yang menjadi titik nilainya, bukan perdebatannya. Semakin banyak waktu habis untuk berdebat, semakin peluang untuk menguatkan keikhlasan dan memperkuat itiba kita semakin melemah dan semakin habis. Itu yang bisa kita lihat di dalam realitanya. Mari kita lihat lagi. Kalau kita lihat dalam bahasa syariah, dalam bahasa banyak nas-nas syariah, kata jadal atau kata perdebatan dalam bahasa Indonesia itu, di bahasa Arab lebih banyak digunakan kata-kata jidal atau jadal, mira dan tahajah, saling mendebat, ya. Ini yang banyak digunakan di dalam mansus nas-nas syar'i. Kalau kita lihat definisinya secara umum, saya tidak bisa menerjemahkannya dalam arti akurat, tetapi paling tidak mendekati, yaitu usaha maksimal dari satu pihak atau beberapa pihak untuk memenangkan pendapat. Sekali lagi, untuk memenangkan pendapat atau prestasinya dari pihak yang lainnya yang dianggap bertentangan atau berbeda dengannya. Dari sini kita mengerti, dan dari segi realita kita mengerti bahwa inti dari perdebatan itu adalah kemenangan, memenangkan pendapatnya dan prestasinya. Ini hal yang harus dipegang dari segi jadal. Itu inti dari jadal, dari perdebatan. Jadi kita mengerti bahwa keinginan untuk menang yang menjadi inti dari perdebatan terkadang harus melupakan sisi benar atau tidak benar. Sebab intinya ingin menang. Benar enggak benar urusan selanjutnya. Gitu ya. Kecewa atau saling mengecewakan enggak peduli, tar dulu urusan kedua itu. Karena intinya adalah bagaimana memenangkan pendapat dan prestasi. Gitu ya. Ini poin yang harus dipegang. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda-sabdanya memberikan alur jalan yang sangat terang ya, bahwa mayoritas perdebatan itu adalah sesuatu yang sangat tercela, tidak terpuji ya, tercela, tidak terpuji, kecuali hanya 2 ayat, 3 ayat yang membolehkan berjadal, itu pun dengan kriteria yang sangat ketat ya, kriteria yang sangat ketat. Mari kita lihat di dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'min ayat 35. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang-orang kafir dengan mengatakan alladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum kabura maqtan 'indallahi wa 'indal ladzina amanu. Orang-orang yang berjidal tentang ayat-ayat Allah. Di dalam Al-Qur'anul Karim banyak diceritakan tentang jidal terhadap ayat-ayat Allah, karena bahaya terhadap berjidal dengan ayat-ayat Allah itu akan sangat dahsyat dan mengerikan, lebih mengerikan dibandingkan jidal tentang urusan-urusan duniawi. Walaupun tabiat mayoritas kita adalah senang berjidal dalam masalah apa saja, tetapi dalam masalah din sangat berbahaya ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang berjadal tentang ayat-ayat Allah tanpa ilmu yang benar, bi ghairi sultan, tanpa hujjah dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, atahum kabura maqtan indallahi, dia akan mendapatkan kemurkaan besar dari Allahu Rabbul Alamin dan orang-orang yang beriman. Ini menandakan bahaya besar ya, kalau sudah ada kemurkaan, harapan untuk mendapatkan jannah dan kebahagiaan di akhirat kelak tertutup sudah, karena maqat, ada murka yang sangat besar dari Allah Rabbul Alamin. Di dalam suratul Hajj ayat 3 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wa yattabi'u kulla syaitanin marid. Di antara mereka atau manusia ada yang berjidal tentang Allah tanpa ilmu. Sama tentang ayat-ayat Allah, tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang agamanya, tentang ajarannya, tentang khabarnya, tentang perintah dan larangannya, semua. Semua yang berjidal terhadap ayat-ayat Allah itu umumnya adalah orang-orang kafir. Umumnya orang-orang kafir. Ini artinya jika ada di antara orang-orang yang mengaku beriman, mengaku bersyahada la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, malah berjadal, menandakan ada titik-titik kekufuran di dalam jiwanya ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mu'min ayat 4, ma yujadilu fi ayatillahi illa alladzina kafaru. Tidak ada yang berjidal terhadap ayat-ayat Allah, tentang ayat-ayat Allah, kecuali orang-orang yang kafir. Kecuali orang-orang yang kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ancaman yang sangat berbahaya. Ketika seorang sudah beriman, ketika seorang sudah masuk Islam ya, beliau mengatakan ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaih illa utul jadal. Tidak ada satu kaum yang tersesat setelah mereka berada di dalam hidayah. Artinya sudah berislam, sudah banyak pandangan-pandangan, nasihat-nasihat yang sudah diberikan banyak ulama, banyak buku, banyak kajian. Mereka hidayah mereka pegang, kecuali atul jadal, utul jadal. Pasti dimulai dengan utul jadal ya, dimulai dengan berjadal, berdebat. Ini pintu yang sangat terbuka luas buat menuju kesesatan ketika dia berada dalam hidayah. Kita lihat kebanyakan al-firqat ad-dhalah, firak ad-dhalah, aliran-aliran sesat, kelompok-kelompok sesat, diawali dengan banyaknya mereka berjadal terhadap ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau begini, kalau begitu, Kenapa harus begitu? Kenapa harus begitu? Begitu. Dalam masalah dinullah azza wa jalla. Ini yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Abghadur rijali ilallahi al-aladul khasim." Orang yang paling dibenci Allah, orang yang paling dibenci Allah adalah orang yang paling keras debatnya. Kalau sudah debat sudah paling. Ini bahaya besar, ya, yang diancamkan. Jadi secara umum

0: dalam konsep yang benar pun, kita memiliki pandangan yang benar pun, meninggalkan jadal, meninggalkan perdebatan, akan mendapatkan jaminan surga Allah SWT. Satu rumah di dalam surga Allah SWT yang bawah. Bagaimana kalau bukan yang benar? Bagaimana kalau bukan yang benar? Yang benar saja ditinggalkan mendapatkan rumah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaatnya kepada kita sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah kita akan bersama mencoba merenungkan tentang sebuah tema yang sangat urgent, yaitu kesuksesan menurut Al-Quran. Semua orang di dunia ini, baik laki-laki maupun wanita, baik yang muda maupun yang sudah berusia senja, saya yakin semuanya pasti menginginkan kesuksesan, pasti ingin menjadi orang sukses. Meskipun mereka berbeda pendapat, berbeda pandangan dalam memaknai apa kesuksesan itu. Ada di antara mereka yang mengatakan bahwa sukses itu ketika seseorang telah mampu mengumpulkan harta yang banyak. Ada lagi yang mengira bahwa sukses itu ketika dia mampu menduduki sebuah jabatan tinggi di sebuah lembaga swasta atau pemerintah. Ada lagi yang menganggap bahwa sukses itu ketika dia mampu menjadi orang yang dikenal atau diidolakan oleh banyak orang. Ada juga yang mengira bahwa sukses itu ketika dia mampu membangun sebuah bisnis yang menghasilkan cuan-cuan yang tidak sedikit, bahkan bisa menghasilkan keuntungan yang sangat besar, jutaan atau bahkan miliaran per bulan. Ada lagi yang mengira bahwa sukses itu ketika dia sudah mendapatkan sebuah pekerjaan atau profesi yang bergaji besar, dan berbagai macam pandangan lainnya yang semua itu berkisar di antara perkara-perkara duniawi, pencapaian-pencapaian duniawi. Apakah hal itu salah? Kalau kita pandang dengan kacamata manusia, enggak salah. Sah-sah saja orang berpandang demikian, asalkan pencapaian itu didapatkan dengan cara yang benar. Tapi bagaimana Al-Quran memandang tentang sebuah kesuksesan itu? Apakah seperti yang tadi disebutkan atau berbeda? Mari kita perhatikan bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang hakikat sebuah kesuksesan itu. Kalau kita membaca, memahami dan merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Karim, kita akan mendapati bahwa Al-Qur'an tidak pernah mengaitkan kesuksesan itu dengan pencapaian-pencapaian duniawi belaka. Justru Al-Qur'an mengaitkan kesuksesan itu dengan perkara ukhrawi, perkara dini, dan sangat banyak ayat-ayat yang menegaskan tentang hal ini. Di antaranya kita perhatikan Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 185. Allah berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Ayat ini memberikan satu pesan bahwa semua kesuksesan yang tadi disebutkan akan berakhir dengan kematian. Harta yang berlimpah, jabatan yang tinggi, bisnis yang berkembang, popularitas dan semisalnya, semua itu akan berakhir dengan kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Dan pahala-pahala kalian akan disempurnakan pada hari akhir kelak, hari kiamat. Di semua usaha kita di dunia ini, kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan, balasannya bukan di dunia. Ini poin penting yang harus kita ingat. Perjuangan

0: perjuangan kita di dunia ini untuk menggapai kebaikan-kebaikan, nanti akan Allah berikan balasan dengan sempurna di hari kiamat. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Bukan di dunia, bukan di dunia, tapi di hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Ini poinnya. Maka barang siapa yang Allah selamatkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, sungguh dia telah sukses. Inilah kesuksesan yang digambarkan dalam Al-Quran. Kesuksesan hakiki dan abadi. Kesuksesan yang hendaknya seorang hamba berjuang sekuat tenaga untuk meraih kesuksesan ini. Bukan perjuangan dikerahkan untuk menggapai kesuksesan duniawi yang akan berakhir kapanpun itu Allah kehendaki. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia itu hanyalah sebatas perhiasan yang menipu. Jemaah rahimakumullah, Allah berfirman, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidak sama kedudukan penghuni neraka dan penghuni surga. Ashabul jannati humul faizun. Ahli surga, penghuni surga, mereka itulah orang-orang yang sukses yang sebenarnya. Jadi jemaah sekalian, orang sukses itu menurut Al-Quran tidak diukur di dunia, tapi akan dilihat nanti di akhirat, apakah dia termasuk penghuni surga atau tidak. Walaupun kehidupan dunianya dia sempit, sulit, melarat, menderita, bahkan sepanjang hidupnya pernah dia hidup menderita, tapi jika dia nanti masuk surga, maka dia lah orang yang sukses. Meskipun di dunia dia banyak dihina, dicaci, diremehkan, dia dihargai, enggak masalah. Dunia bukan tempat pembalasan. Sukses yang sebenarnya bukan dunia, tapi di akhirat. Walaupun kemiskinan terus melanda, penderitaan yang tidak habisnya, tapi jika dia termasuk penghuni surga, maka semua itu akan sirna seketika ketika dia sesaat baru mulai masuk surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita semuanya dalam sebuah hadis yang sahih, wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'san fid dunya min ahlil jannah. Nanti pada hari kiamat akan dihadirkan seorang manusia yang paling melarat, sulit hidupnya di dunia, tapi dia termasuk penghuni surga. Fayusbaghu sabghatan fil jannah, lantas dicelupkan sekali celupan ke surga sesaat. Fayuqal, lantas dikatakan, ya bna Adam, hal ra'aita bu'san qat, hal marra bika shiddatun qat. Wahai anak Adam, pernahkah engkau merasakan kesulitan? Pernahkah engkau merasakan penderitaan di dunia? Fayaqul, la wallah, tidak demi Allah, ma marra bi shiddatun qad wa la raaitu busan qad. Saya tidak pernah merasakan kesulitan, saya tidak pernah merasakan penderitaan sedikit pun. Ketika surga dia masuki, semua penderitaan akan sirna seketika. Lantas bagaimana kita bisa menggapai kesuksesan itu? Apa yang harus kita lakukan agar kita bisa meraih kesuksesan sejati, kesuksesan hakiki yang abadi? Yang pertama jemaah sekalian, al-imanu billah. Ini syarat utama bagi siapa yang ingin menggapai kesuksesan hakiki ini, yaitu beriman kepada Allah dan beriman kepada semua yang Allah perintahkan diimani. Allah berfirman, wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. Allah menjanjikan bagi orang-orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, apa yang Allah janjikan? Surga, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Mereka tinggal di istana-istana di surga. Dan Allah ridha kepada mereka, dan ridha Allah lebih agung daripada itu semuanya. Dzalika, semua itu, huwal fawzul azim. Itulah kesuksesan yang agung, yang sesungguhnya. Jadi bagi siapa yang ingin menggapai kesuksesan ini, maka pertahankan iman. Jaga iman dari segala hal yang dapat menodai iman. Karena tidak ada kesuksesan bagi orang-orang yang tidak beriman di akhirat kelak. Iya, mungkin orang kafir yang tidak beriman, mereka mendapatkan dunia yang luar biasa, tapi untuk akhirat tidak ada harapan sedikit pun. Karena Nabi bersabda, la yadkhul jannah illa nafsun mu'minah. Tidak akan masuk surga, artinya tidak akan menggapai kesuksesan sejati dan abadi, illa nafsun mu'minah, kecuali jiwa yang beriman. Al-amal salih, beriman dan beramal salih, ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Iman harus dibuktikan dengan amal salih. Allah berfirman dalam banyak ayat, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmatih, maka Allah akan masukkan mereka ke dalam rahmatnya, yaitu surganya. Dzalika huwal fawzul mubin. Itu adalah kesuksesan yang nyata. Allah juga berfirman ketika setelah mengisahkan tentang penggalan kisah Ashabul Ukhdud yang Allah abadikan di surah Al-Buruj. Allah berfirman setelah pembantaian kaum muslimin yang begitu banyak, dibakar hidup-hidup dalam parit yang besar oleh raja yang zalim, dan mereka semuanya syahid, wafat. Allah mengabarkan, innal ladhina amanu وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kesuksesan yang besar. Apa amal soleh yang mereka lakukan sehingga mereka berhak mendapatkan kabar gembira dengan surga dan kesuksesan yang agung? Amal saleh mereka adalah as-sabat 'alad-din. Mereka istiqomah, kokoh mempertahankan agama mereka walaupun mereka harus dibakar hidup-hidup. Dan mereka syahid, dan itu amal saleh yang luar biasa. Maka terkadang kita melihat ketika orang seperti ini nih, dibakar hidup-hidup, kasihan banget. Iya, kasihan kalau kita pandang dengan kacamata perasaan kita. Kasihan dia, iya. Tapi ternyata mereka itu telah mendapatkan sesuatu yang luar biasa yang kita belum pasti mendapatkan itu. Makanya kalau kita sedang melihat saudara kita yang syahid di Palestina, ya kita sebagai manusia merasa sedih dengan apa yang sedang terjadi. Tapi kita jangan terlalu berlebihan dalam menyikapi itu. Kita ingat mereka yang syahid itu, mereka telah mendapatkan apa yang mereka harapkan. Semua manusia ingin surga, dan mereka ketika mati terbunuh syahid, maka Allah telah janjikan untuk mereka surga, dan mereka telah mendapatkan apa yang mereka harapkan. Dan adapun kita, belum jelas apakah kita akan mati di atas keimanan. Nas'alullah as-salamah wal-afiyah. Ini orang-orang yang dibakar hidup-hidup, tapi mereka telah mendapatkan kesuksesan yang sebenarnya, walaupun mereka harus mati, karena kematian itu salah satu jalan untuk menggapai kesuksesan hakiki dan abadi. Juga disebutkan dalam sebuah kisah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, barangkali antum sudah sering mendengarnya, di sebuah peristiwa Bi'ri Ma'unah. Ada seorang sahabat, ya bahkan 70 sahabat dibunuh saat itu, dan Nabi begitu sedih ketika mendengar kabar itu. Ada seorang sahabat yang ditikam dari belakang sampai tembus ke depan di dadanya itu. Dan ketika dia melihat tombak atau panah ataupun pedang itu nembus dadanya, apa yang dia katakan? Allahu Akbar, furstu wa rabbil Ka'bah. Allahu Akbar, aku telah sukses demi Rabb pemilik Ka'bah. Mau mati sukses? Iya. Begitu mereka memandang sukses itu ketika mereka bisa mati syahid, karena syahid itu akan mengantarkan mereka ke kesuksesan yang abadi, yaitu surga yang sedang menanti mereka. Begitulah pandangan para sahabat tentang makna sebuah kesuksesan. Semoga kita semuanya Allah anugerahkan untuk menggapai kesuksesan duniawi dan juga ukhrawi. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Ayah. Allah Subhanahu wa taala telah mencatat semua hal yang akan terjadi pada Lauhul Mahfuz. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Fatir ayat 11.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan Allah menciptakan kalian dari tanah, kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kalian berpasangan, laki-laki dan perempuan, dan tidak ada seorang perempuan pun mengandung, dan tidak pula melahirkan, melainkan dengan sepengetahuannya, dan tidak dipanjangkan umur seseorang, dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan sudah ditetapkan dalam kitab Lauhul Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah.
1: Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana saja saat ini Anda berada. Harapan kami tentunya acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan juga memberikan inspirasi buat Anda semua. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan juga ilmu. Nah, baiklah pendengar, kali ini saya akan menemani aktivitas Anda dengan rubrik pilihan, yaitu yang pertama adalah rubrik Akidah bersama Ustadz Abu Azzam Hawari. Dilanjutkan dengan rubrik Fikih yang akan disampaikan oleh Ustadz Miftah Nailil Murad. Serta diakhiri nanti dengan rubrik yang tak kalah penting, yaitu Sirah Nabawiyah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Para pendengar yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali sekian lama kita telah mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah lama kita mengatakan bahwa kita adalah seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada kitabnya, kepada malaikatnya, kepada Rasul, hari akhir dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, sudahkah keimanan yang kita nyatakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala membuahkan kepada kita buah-buah dari keimanan? Para pendengar yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman yang benar adalah iman yang meninggikan jiwa seseorang. Iman yang murni adalah iman yang mengangkat manusia dari lembah-lembah keterpurukan. Dan iman yang suci adalah iman yang membuahkan amal dan memuliakan pemiliknya menjadi orang yang paling bahagia di dunia dan di akhirat. Tidak ada, para pendengar yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang paling bahagia di dunia ini kecuali orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan iman yang benar akan membuahkan, akan menumbuhkan hasilnya di dunia dan di akhirat. Dan apakah buah-buah keimanan itu? Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahasnya. Jadi para pendengar yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika iman menancap dan tumbuh berkembang menguat di dalam hati dan jiwa manusia, maka insya Allah iman tersebut akan membuahkan banyak hal yang kita rasakan di dunia ini. Yang pertama, para pendengar yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu al-inqiyadu li syar'illah. Ketika iman kita benar, ketika iman kita jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, buah yang pertama adalah ketaatan kepada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah salah satu buah yang paling besar dari keimanan kita, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu seorang muslim yang iltizam, yaitu berpegang teguh dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika imannya benar, kemudian dia senantiasa menjaga apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti apa-apa yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin orang yang beriman dia tidak tunduk dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hal yang mustahil ketika seorang beriman, akan tetapi dia tidak tunduk, dia tidak mengikuti atau ittiba dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, merupakan tanda kebenaran iman, dan ini merupakan buah dari keimanan, yaitu tunduk dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyakulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Dalil dari buah ini adalah, sesungguhnya perkataan orang-orang yang beriman ketika mereka diseru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya untuk berhukum dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayyakulu sami'na wa ata'na. Sami'na, ya, dengan apa? Ilmu yang turun kepada mereka. Kemudian wa ata'na, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amal yang mereka buktikan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Jadi ada ketundukan, tidak ada bantahan terhadap pelaksanaan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Kemudian Allah menyifati dengan orang-orang yang tunduk dengan syariat Allah ini, wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Jadi para pendengar yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya ketika seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuat dia tunduk dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajiduna fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimuna taslima, ya. Maka demi Rabbmu, sungguh mereka tidak beriman. Sampai kapan? Sampai mereka menjadikan engkau sebagai hukum, tempat untuk menghukumi. Kembali ketika ada permasalahan, Allah dan Rasulnya sebagai masdar untuk mencari penyelesaian masalah hukum. Fima syajara bainahum, apa yang terjadi di antara mereka. Kemudian la yajiduna fi anfusihim harajan, tidak ada rasa haraj, tidak enak, ya. Tidak ada rasa ragu, tidak ada rasa selain yaitu keraguan. Jadi mereka melaksanakan hal tersebut tanpa ada rasa ragu sedikit pun. Jadi benar-benar tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yusallimu taslima, dan mereka menerima hal tersebut dengan ridha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah buah pertama dari keimanan seseorang. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan atau memberikan satu keputusan kepada orang mukmin akan suatu hukum, maka dia terima dengan lapang dada, dia terima dengan keridhaan. Tidak ada sedikit pun di dalam hatinya rasa kecewa, rasa rugi, rasa menyesal dan lain sebagainya. Itulah para pendengar yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, buah dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa lihat di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat-ayat yang menjelaskan tentang haramnya khamr atau minuman keras, maka tidak ada satu sahabat pun yang merasa apa? Merasa dirinya haraj, tidak enak akan hal tersebut, ya. Pertama mereka apa? Ya. Ada prosesnya memang, tentunya ada prosesnya dalam hal ini. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan akan hukumnya khamr adalah haram, Maka saat itu khamr yang saat itu menjadikan minuman para sahabat sebelum Islam, pagi dan siang, bahkan setiap hari, dia tinggalkan, dia buang, dia pecah dan lain sebagainya. Itu menunjukkan apa? Inqiyad atau ketundukan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak lahir kecuali dengan benarnya iman. Begitu juga kaum muslimah di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum, ketika turun ayat tentang jilbab, mereka langsung tidak ada menunggu waktu untuk menutupi aurat mereka. Inilah bukti dari kemurnian iman mereka. Kemudian yang kedua, para pendengar yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, buah dari keimanan yaitu menjauhkan seseorang dari kotoran-kotoran kesyirikan yang zahir dan yang batin, yang tampak dan yang tersembunyi. Jadi ketika seorang mengaku beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala pencipta, pemberi rizki, kemudian yang menjaga, kemudian yang memberi manfaat dan madharat, kemudian yang memiliki segala sesuatu, maka akan membawa seorang tersebut dia berdoa kepada Allah saja, kemudian tidaklah meminta pertolongan kecuali kepada Allah saja, kemudian tidaklah dia bertawakal kecuali kepada Allah saja, dan tidaklah berhukum kecuali dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi para pendengar yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, buah dari keimanan seseorang akan membersihkan hatinya dari kotoran-kotoran syirik, baik yang tersembunyi maupun yang tampak. Jadi inilah yang pertama kali dibersihkan di dalam hati kita, yaitu kotoran berupa kesyirikan yang merupakan dosa yang paling besar sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada gunanya keimanan kita jika tidak bisa menepis habis segala bentuk kesyirikan yang berada di dalam hati kita. Membersihkan segala bentuk selain Allah Subhanahu wa taala yang menjadi tandingan di dalam hati kita, dalam berdoa, dalam meminta rizki, dalam bertawakal, dalam bertawasul dan lain sebagainya. Demikian, wallahu a'lam bissawab.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji fikih Islam tentang jenis-jenis air yang digunakan untuk bersuci. Semoga pembahasan bermanfaat dan menjadi bekal berharga dalam memahami dan mengamalkan Islam sesuai dengan pemahaman dan pengamalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersuci dari hadas dan najis adalah syarat diterimanya salat seseorang. Begitu pula ibadah-ibadah yang mewajibkan thaharah atau bersuci seperti tawaf dan membaca Al-Qur'an dengan memegang mushaf. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan air sebagai alat yang digunakan untuk bersuci. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat 48. Wa anzalna minas samaa'i maa'an tahura. Kami turunkan dari langit air yang suci dan dapat menyucikan. Para ulama fikih telah merinci jenis air yang hukumnya berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Ada air mutlak, air musta'mal, air yang bercampur dengan sesuatu yang suci, dan air yang bercampur dengan sesuatu yang najis. Nah pendengar, jenis air yang pertama adalah air mutlak, yaitu air yang suci dan dapat digunakan untuk bersuci, seperti air hujan, air laut, air es, air embun, air mata air, air sungai, air laut, dan air zam-zam, dan lain-lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 48, Wa anzalna minas samaa'i maa'an tahura. Kami turunkan dari langit air yang suci dan dapat menyucikan. Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Ahmad rahimahumullah meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kami berlayar ke laut dengan membawa sedikit air. Jika air itu kami pakai berwudu, kami akan kehausan. Bolehkah kami berwudu dengan air laut saja? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa tahuru ma'uhu al-hallu maitatuhu." Laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Dalam doa istiftah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma ghsil khotaya bil ma'i wats-salji wal barad." Ya Allah, cucilah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan air salju dan air es. Pendengar, termasuk ke dalam jenis air mutlak adalah air yang tercampur karena telah lama tergenang pada suatu tempat atau karena bercampur dengan benda yang dapat merubah zat air tersebut. Seperti air yang dipenuhi oleh lumut atau ganggang atau bercampur dengan daun-daun yang membusuk. Selanjutnya pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jenis air yang kedua adalah air musta'mal, yaitu air sisa wudu atau mandi wajib. Maksudnya adalah air yang menetes dari sisa bekas wudu seseorang atau sisa bekas air mandi janabah. Air yang telah digunakan untuk toharoh atau bersuci tersebut kemudian ditampung kembali untuk digunakan bersuci. Para ulama seringkali menyebut air jenis ini dengan air musta'mal. Air musta'mal berbeda dengan air bekas mencuci tangan atau membasuh muka atau bekas digunakan untuk keperluan lain, selain untuk wudu atau mandi janabah. Sehingga air bekas mandi biasa bukan mandi junub tidak disebut sebagai air musta'mal. Hukum jenis air ini adalah sama dengan hukum air mutlak, yaitu suci dan mensucikan. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan An-Nasa'i bahwa sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, sebagian istri-istri Nabi mandi dalam satu bak. Kemudian Rasulullah datang dan hendak berwudu dari air tersebut atau hendak mandi, maka istrinya berkata, "Ya Rasulullah, saya ini junub." Beliau menjawab, "Innal ma'a la yajnub." Sesungguhnya air tidak menjadi junub. Pendengar, dalam kitab Aunul Ma'bud dijelaskan bahwa hadis ini dijadikan dalil atas sucinya air musta'mal. Air tidak menjadi junub dengan mandinya orang yang junub dari air di kolam tersebut. Selanjutnya pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jenis air yang ketiga adalah air yang bercampur dengan sesuatu yang suci, seperti air yang bercampur dengan sabun, minyak za'faron, tepung dan lainnya yang dapat merubah zat air. Hukum air ini adalah suci selama masih dianggap sebagai air murni. Apabila secara adat sudah tidak dikatakan sebagai air, maka ia pun tetap suci namun tidak dapat digunakan untuk bersuci. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab sahihnya bahwa Ummu Athiyah radhiyallahu anha berkata, "Dakhala 'alaina an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa nahnu naghsilu ibnatahu faqala, iksilnaha thalathan aw khamsan aw akthara min dhalika in ra'aytunna dhalika bima'in wa sidrin." Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk menemui kami di saat kami memandikan anak putrinya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mandikanlah 3 kali, 5 kali atau lebih jika dipandang perlu dengan campuran air dan daun bidara." Selanjutnya pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jenis air yang keempat adalah air yang bercampur dengan sesuatu yang najis. Hal ini masih mempunyai 2 kemungkinan, yaitu pertama, jika najis tersebut merubah rasa, warna dan bau air tersebut, maka airnya tidak dapat digunakan untuk thaharah atau bersuci. Kedua, jika najis tersebut tidak merubah salah satu dari zat air, sehingga secara adat pun air tersebut masih dianggap sebagai air, maka hukumnya suci dan mensucikan. Imam Muhammad bin Ismail As-Sun'ani rahimahullah ta'ala menukil perkataan Imam Ibnul Mundhir rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Subulus Salam bahwa beliau berkata, "Para ulama telah sepakat bahwa air sedikit dan banyak jika ada najis yang jatuh ke dalamnya, lalu mengubah rasa atau warna atau baunya, maka air itu najis." Maka kesepakatan atau ijma ulama ini adalah dalil atas najisnya air yang berubah salah satu sifatnya. Nah pendengar, di mana saja Anda berada, demikianlah pembahasan fikih tentang jenis-jenis air. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam. Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ ওয়া সালাতু ওয়া সালামু আলা নাবিনা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া সাল্লাম। Pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, seluruh para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Pendengar rahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan menyelami sebuah kisah penting dalam perjalanan dakwah Islam, yaitu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merencanakan hijrah ke Madinah. Peristiwa hijrah bukan hanya perpindahan fisik, tetapi juga langkah strategi yang penuh hikmah dalam menyebarkan agama dan membangun umat yang kuat. Pendengar dimuliakan Allah, pada tahun-tahun pertama dakwah Islam di Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum menghadapi berbagai tekanan dari kaum Quraisy. Mereka mengalami siksaan, cemoohan dan intimidasi baik fisik maupun psikis agar meninggalkan keimanan mereka. Namun dengan penuh keteguhan, para sahabat tetap bertahan dan terus menyebarkan ajaran Islam. Ketika dakwah Islam semakin berkembang, orang-orang kafir Quraisy mulai khawatir akan pengaruh Islam di tengah masyarakat. Kondisi ini membuat kehidupan umat Islam di Mekah semakin sulit. Akhirnya Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Madinah, sebuah kota yang telah menawarkan diri sebagai tempat perlindungan bagi beliau dan umat Islam. Peristiwa hijrah ini menandai titik balik penting dalam sejarah Islam. Pendengar rahmati Allah, hijrah ke Madinah bukanlah keputusan yang diambil secara mendadak. Rasulullah merencanakannya dengan penuh kehati-hatian dan kebijaksanaan. Beliau menyadari bahwa langkah hijrah ini sangat berisiko, mengingat kaum kafir Quraisy bertekad kuat untuk menghentikan dakwah beliau, bahkan dengan cara paling kejam sekalipun. Untuk mempersiapkan hijrah ini, Rasulullah terlebih dahulu mengutus sebagian sahabat untuk berhijrah secara bertahap. Para sahabat yang berhijrah melakukannya dengan hati-hati agar tidak menimbulkan kecurigaan dari kaum Quraisy. Di antara mereka adalah Umar bin Khattab yang hijrahnya dilakukan secara terang-terangan karena keberaniannya, serta sahabat-sahabat lain seperti Abdurrahman bin Auf, Suhaib Ar-Rumi, Abu Salamah, dan yang lainnya. Rasulullah mempersiapkan rencana hijrahnya dengan matang. Beliau memilih Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai pendamping hijrah, karena beliau adalah sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah dan orang yang sangat dipercayai oleh beliau. Abu Bakar telah mempersiapkan 2 ekor unta untuk perjalanan tersebut. Dan selama beberapa waktu, beliau menunggu perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak berhijrah, kaum kafir Quraisy sudah merencanakan untuk mengepung rumah beliau dan mereka berniat untuk membunuh beliau. Namun Allah Maha melindungi dan Dia memberi wahyu kepada Rasulullah untuk keluar pada malam itu. Rasulullah pun menyusun strategi agar bisa meninggalkan rumah dengan selamat. Beliau meminta kepada Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidurnya dan mengenakan selimut miliknya. Hal ini dilakukan untuk mengecoh kaum kafir Quraisy agar mereka mengira bahwa Rasulullah masih berada di rumahnya. Ali radhiyallahu anhu dengan keberanian yang luar biasa memenuhi permintaan ini meskipun ia menyadari bahaya yang mengintai. Pendengar yang berbahagia, setelah meninggalkan rumah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu bergerak menuju Gua Thur, sebuah tempat di pinggiran kota Mekah yang dipilih untuk bersembunyi selama beberapa hari. Perjalanan menuju gua ini dilakukan dengan penuh kehati-hatian agar jejak mereka tidak terlacak. Di Gua Thur, beliau berlindung selama beberapa hari, menunggu hingga situasi di Mekah tenang dan kaum Quraisy tidak lagi mencari mereka. Selama berada di sana, putra-putri Abu Bakar radhiyallahu anhu turut serta membantu mengantarkan makanan dan memberikan informasi tentang keadaan di luar. Asma bintu Abu Bakar, putri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dengan penuh keberanian dan kecerdikan membawa makanan untuk ayahnya dan Rasulullah tanpa diketahui oleh kaum kafir Quraisy. Sementara itu Abdullah, putra dari Abu Bakar, setiap malam datang ke Gua Thur untuk memberikan informasi tentang gerak-gerik kaum Quraisy. Ia juga membawa kabar-kabar penting yang membuat Rasulullah dan Abu Bakar selalu siap dalam menghadapi segala kemungkinan. Selain itu, ada Amir bin Fuhairah, mantan budak Abu Bakar yang bertugas untuk menghapus jejak dengan menggiring kambing-kambing di jalur yang dilewati oleh Abdullah,
agar tak ada yang bisa melacak jejak menuju gua. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selama berada di Gua Thur, Allah memberikan perlindungan yang luar biasa kepada Rasulullah dan Abu Bakar. Ketika kaum Quraisy mendekati gua, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tutup penglihatan dan pengetahuan orang-orang kafir Quraisy sehingga mereka tidak bisa mendeteksi keberadaan Rasulullah dan Abu Bakar walaupun jaraknya sangat dekat. Saat itu, Abu Bakar radhiyallahu anhu sempat merasa khawatir. Namun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menenangkan beliau dengan mengatakan, "Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita." Ini adalah ayat Al-Qur'an pada surat At-Taubah ayat 40 yang menunjukkan bahwa pertolongan Allah akan selalu datang kepada orang-orang yang bersabar dan bertawakal kepadanya. Setelah keadaan dianggap aman, Rasulullah dan Abu Bakar melanjutkan perjalanan menuju Madinah dengan melewati jalur yang tak biasa dilalui orang-orang. Perjalanan ini memakan waktu yang cukup lama dan penuh tantangan. Namun berkat perlindungan Allah, mereka berhasil sampai di Madinah dengan selamat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Quba, sebuah perkampungan di luar Madinah, penduduk Madinah menyambut beliau dengan penuh kebahagiaan. Kedatangan Rasulullah di Madinah disambut dengan sukacita oleh kaum Ansar yang memang telah lama menantikan beliau. Mereka menyambut kedatangan Rasulullah dengan Abu Bakar dengan nasyid Tala al-Badru alaina, sebuah syair yang menunjukkan kegembiraan yang mengiringi awal baru bagi umat Islam di Madinah. Pendengar yang dirahmati Allah, ada beberapa hikmah penting yang bisa kita ambil dari perencanaan hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah. Pertama, kehati-hatian dalam bertindak. Rasulullah merencanakan hijrahnya dengan penuh kehati-hatian, penuh kedetailan, penuh kerincian, menunjukkan bahwa tawakal kepada Allah tidak berarti meninggalkan ikhtiar. Beliau menyusun strategi yang matang agar perjalanan hijrahnya berjalan aman. Kedua, keberanian para sahabat seperti Abu Bakar, Ali, Asma, dan Abdullah radhiyallahu anhum dalam membantu Rasulullah menunjukkan ketulusan mereka dalam mendukung perjuangan Islam. Mereka rela mempertahankan nyawa mereka demi membela Rasulullah dan mempertahankan agama Allah. Tiga, pertolongan Allah yang selalu hadir. Kisah hijrah ini mengajarkan kepada kita, ketika seseorang bergantung kepada Allah, bertawakal kepada Allah sepenuhnya, maka pertolongannya akan hadir, meski dalam keadaan sulit sekalipun. Perlindungan Allah kepada Rasulullah dan Abu Bakar di Gua Thur menjadi bukti nyata akan hal ini. 4. Hijrah sebagai simbol ketaatan dan kesungguhan. Hijrah bukan hanya sekedar perpindahan fisik, tetapi juga simbol ketaatan penuh kepada Allah dan semangat untuk memperjuangkan agama. Hijrah mengajarkan kepada kita untuk siap berkorban dan berpindah dari kondisi yang buruk menuju kondisi yang lebih baik. Demikianlah kisah perencanaan hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah menuju Madinah yang penuh dengan pelajaran dan hikmah untuk kita. Semoga kisah ini memberikan kita inspirasi untuk tetap teguh dalam iman dan terus berusaha dalam setiap langkah kita menuju ketaatan kepada Allah.